0: بالك.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

0: Ada
1: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mahu panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subahul khair. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh 13 hari bulan 6 2026, yang bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid, yang akan temankan sepanjang siaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terletak di Johor Baru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my, atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store saja secara percuma. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info, sambil-sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Acara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Nah, selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran dengan Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk La Tazan, Allah Bersama Kita. Nah, pada pukul 3 kita akan ada rancangan Taksi Ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Baru, dengan tajuknya Tayammum. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Anur, cahaya inspirasimu.
2: Informasi padat.

0: alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj #MahjPrihatin.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
0: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: Kisah Nabi Musa AS dan ketekunan. Kisah Nabi Musa AS mengajarkan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Nabi Musa menghadapi berbagai ujian dan tugas yang sulit, tetapi ia tidak pernah menyerah. Kesabaran dan ketekunannya dalam menyampaikan risalah Allah mengilhami umat Muslim untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup dan berjuang untuk kebenaran. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para penonton, para pendengar, pakar-pakar jemaah haji yang dirahmati Allah, bersama-sama kita di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam ibadah haji, tajuk kita pada kali ini ialah Madinah Al-Munawwarah. Kebiasaannya, para jemaah umrah akan dibawa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, sama ada sebelum menunaikan haji ataupun selepas menunaikan haji. Lebih kurang dalam 5 atau 6 hari berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bumi Madinah ni bumi yang barakah. Pada awalnya bernama Yasrib, bersempena dengan nama orang yang pertama menjejak kaki di situ, iaitu Yasrib bin Ubay. Kemudian beliau keturunan Nabi Nuh AS daripada anaknya Sam bin Nuh. Selepas itu berlakulah pembukaan tempatan ladang serta kebun sehingga bumi Yasrib terkenal dengan hasil pertanian terutamanya buah tamar. Dari sebuah penempatan kecil, Yasrib berkembang menjadi sebuah kota yang didiami oleh dua bangsa utama iaitu Yahudi dan Arab. Bangsa Yahudi yang merupakan penduduk majoriti Yasrib dan pemegang kuasa ekonomi terdiri pada tiga puak iaitu Bani Kainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Manakala bangsa Arab pula terdiri daripada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ya. Kemudian kehidupan mereka ini sering dalam pertelagahan dan peperangan sehinggalah peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, di mana setelah itu ramailah di kalangan orang Madinah yang masuk Islam, iaitu di dalam kulungan-kulungan Aus dan Khazraj, dipanggillah orang-orang Ansar. Saudara sekalian, apa kelebihan bumi Madinah? Jadi Al-Madinah adalah kota suci kedua umat Islam, tempat tinggal baginda sallallahu alaihi wasallam dan di mana Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah dan makamnya berada di Madinah. Mempunyai berbagai kelebihan yang tersendiri sesuai dengan kedudukan tanah haram seperti mana yang telah diisyarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Madinah juga mempunyai beberapa larangannya. Himpunan kelebihan larangan itu menjadi satu keistimewaan buat bumi Madinah. Antara kelebihannya ialah solat berjemaah yang dilaksanakan dalam Masjid Nabawi terdapat ganjaran pahala 1,000 kali ganda. Itu keistimewaan Madinah. Yang di Masjid Madinah. Sementara Rasulullah SAW mendoakan keberkatan dalam urusan kehidupan penduduk Madinah. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjanjikan syafaat dan kesaksian baginda di akhirat kelak bagi mereka yang sabar dengan kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh jamaah-jamaah semasa berada di Madinah. Ini satu ganjaran dan kesiwan bagi bakal-bakal jemaah haji. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat buat mereka yang meninggal dunia di Madinah. Beruntunglah orang yang mati di Madinah tapi bukan membunuh diri di Madinah. Kebetulan saja ajarnya sampai di Madinah. Kemudian mereka yang masuk ke dalam Masjid Nabawi itu untuk belajar atau mengajar satu ilmu, yang kebaikan adalah umpama mujahid fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Kemudian Mubi Madinah terpelihara daripada fitnah Dajjal dan ancaman wabak taun. Kemudian Madinah merupakan ma'zarul iman, iaitu tapak dan tempat perlindungan iman ketika terjadinya zaman fitrah. Terdapat sebagai kesan sirah Nabawiyah dan sejarah para sahabat yang boleh dijadikan sebagai pengajaran ketika berada di Madinah. Manakala larangan-larangan tanah haram di Madinah pula ialah seperti orang bukan Islam ditegah daripada berada di bumi Madinah atau melalui jalan-jalannya. Haram membunuh atau memburu binatang buruan. Haram mencabut, mematah dan membinasakan pokok-pokok di Madinah. Haram mengeluarkan batu, tanah, pasir termasuk yang telah diubah di fizikalnya. Tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah. Dilarang mengerjakan solat sunat mutlak pada waktu-waktu tahrim, waktu yang dilarang melakukan solat yang solat sunat. Saudara-saudari sekalian, ziarah Madinah ini secara umumnya telah melawat tempat-tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah. Hukumnya adalah sunat. Ziarah Madinah terbagi kepada ziarah Masjid Nabawi, ziarah tempat sejarah Madinah. Ketika ziarah Masjid Nabawi, jemaah akan dibawa ke dalam Masjid Nabawi dan seterusnya menziarahi perkuburan Baqi' di luar masjid. Manakala ziarah tempat sejarah Madinah pula, jemaah akan dibawa menaiki bas untuk melawat beberapa tempat bersejarah yang terletak di luar Madinah. Masjid Nabawi terletak di tengah-tengah kota Madinah. Masjid ini pula dibina oleh Rasulullah SAW dengan bantuan para sahabat setelah membina Masjid Quba. Jadi, kelebihan bagi jemaah untuk berada di Madinah iaitu mendapat pahala 1,000 kali. Di mana sabda Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram." Rawahu Bukhari. Pahala mengerjakan solat dalam masjidku, yang di Masjid Nabawi, adalah 1,000 kali lebih baik daripada solat di lain tempat kecuali di Masjid Haram. Itu di antara kelebihan berada di Masjid Nabawi. Kemudian kelebihan kedua ialah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah wafat di tempat penginapan Sayyidatina Aisyah. Maka baginda SAW dimakamkan di tempat penginapan Sayyidatina Aisyah. Maka itulah tempatnya yang ada sekarang. Bagaimana Rasulullah itu wafat, di situlah dikebumikan berusia dalam 63 tahun. Rasulullah telah meninggalkan umatnya selepas jatuh sakit selama beberapa hari. Selepas jenazah baginda disempurnakan, lalu baginda disemadikan, dimakamkan dalam sebuah bilik Sayyidatina Aisyah, iaitu di berhampiran dengan Masjid Nabawi. Jadi di antara acara kita berada di Madinah ialah ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah sallam, siapa yang ziarah makamku berhaklah dia mendapat syafaatku di yaumil qiyamah. Jadi peluang bagi jemaah-jemaah sekalian untuk mengambil kesempatan untuk ziarah makam Rasulullah SAW, iaitu dengan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekurang-kurang sekali. Dan begitu juga jemaah-jemaah ini dikehendaki untuk melakukan ziarah wada ketika meninggalkan Madinah. Itu di antara adabnya, yang di meninggalkan Rasulullah kenalah lakukan ziarah selamat tinggal kepada Rasulullah SAW dengan memberi salam dan membaca doa-doa yang dikhususkan untuk ziarah wada, dan juga doa-doa yang dibacakan ketika berada berhampiran dengan makam Rasulullah SAW. Bagi wanita yang uzur syar'i tidak boleh masuk masjid, maka dia ziarah melalui di luar di masjid berhadapan dengan makam Rasulullah SAW, iaitu makam Rasulullah ini berada di bawah kubah hijau. Jadi jemaah-jemaah yang tidak boleh masuk masjid, dia boleh menghadap ke kubah hijau, yang ini membelakangkan kiblat di luar masjid dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jemaah digalakkan ziarah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bersebelahan dengan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di sebelah makam Nabi Muhammad, kemudian di sebelahnya ialah makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi semua ini akan dipimpin oleh pembimbing-pembimbing sama ada jemaah haji atau jemaah umrah untuk ziarah makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara tempat yang perlu kita lawati di dalam Masjid Haram ialah Raudhah. Masjid Madinah ialah Raudhah. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi sekarang ini jemaah-jemaah diberikan giliran untuk ziarah ke Raudhah. Jadi pihak-pihak pembimbing akan membantu jemaah-jemaah haji dan jemaah-jemaah umrah untuk memasuki Raudhah. Kerana ini merupakan saranan daripada Rasulullah, tempat yang baik iaitulah Raudhah min Riyadil Jannah. Kemudian jemaah juga akan dibawa untuk ziarah perkuburan Baqi', jadi berhampir dengan Masjid Madinah. Baqi' merupakan sebuah kawasan perkuburan bagi penduduk kota Madinah semenjak zaman Rasulullah SAW dan masih digunakan sehingga hari ini. Jadi perkuburan Baqi' ini terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi dengan keluasan asal 150 meter. Jadi ini juga disunatkan untuk para jemaah untuk ziarah perkuburan Baqi' dan memberi salam kepada penduduk penghuni-penghuni perkuburan Baqi'. Kemudian jemaah juga akan dibawa ke satu masjid yang bersejarah, iaitu Masjid Quba. Di mana Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sampai di Madinah. Maka sabda Rasulullah SAW ialah caranya, iaitu siapa-siapa yang beruduk, "Man kharaja min baiti hatta ya'tiya Masjid Quba wa yusalli fihi kana adlu umrah," riwayat Nasa'i. Siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya atau daripada tempat penginapannya sehinggalah sampai ke Masjid Quba dan bersembahyang di dalamnya, baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah. Itu kelebihan ziarah Masjid Quba. Begitu juga jamaah-jamaah akan dibawa ke makam di Bukit Uhud dan juga berziarah ke masjid-masjid lain seperti Masjid Dua Kiblat dan masjid-masjid lain yang berada di sekitar Madinah. Itulah dia tempat-tempat bersejarah yang akan dikunjungi oleh para jemaah untuk mendapatkan pengajaran daripada kesan-kesan tempat bersejarah itu. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pengajaran daripada lawatan kita, ziarah kita ke Madinah Al-Munawwarah. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
10: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
11: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
12: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
13: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
4: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
5: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, kalau kita belum bersyukur hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi Allah akan memberi kita. Kalau boleh, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nampak orang lain tu ada kereta mewah, kita nampak orang lain tu ada motor besar, kita nampak orang lain tu lagi banyak kelebihan daripada kita. Kita janganlah rasa diri kita kurang. Bak kata mana pun jangga, comparison is the thief of joy. Tak elok kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Jadi oleh itu, kita haruslah bersyukur. Kerana apabila kita bersyukur, kita akan merasa diri kita jadi lebih tenang dan kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang rezeki ni akan datang dalam bentuk yang banyak. Tak semestinya dari segi kewangan, tak semestinya daripada segi harta. Kadang-kala kesihatan yang mencukupi pun jadi satu rezeki. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian dan nasihat terbaik serta rancangan yang menarik. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
5: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
6: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
7: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri Majlis Pengajian Ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Penyimpangan Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfardukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di radioanurmaiz.my dan di aplikasi Radio Garden, online radio box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Kepada yang masih setia mendengarkan Radio An-Nur di mana-mana anda berada, tidak kisah di negara mana anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi sekarang ini mari kita teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faizal bin Maidin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tawakal. Terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam episod lalu kita telah sama-sama menyelami fasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil daripada jagaan ibunya, kemudian ketika ibu susuannya, kemudian dijaga oleh datuknya, hinggalah kepada bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan menelusuri zaman remaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan akhlak dan kerja keras. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, sejak usia baginda di bawah jagaan Abu Talib, Nabi SAW membantu meringankan beban keluarganya. Baginda menjadi pengembala kambing untuk penduduk-penduduk Mekah dan upahnya digunakan untuk keperluan hidup baginda Nabi SAW. Maka ciri sebagai seorang pengembala kambing ataupun pengembala kambing ini, dia membentuk sifat yang sabar, yang membentuk sifat yang tabah dan membentuk sifat yang penuh perhatian. Dan ciri-ciri penting inilah yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Taala sedang mempersiapkan Nabi untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan pemimpin yang dihormati masyarakat. Namun dalam riwayat dalam kitab Rahiqul Maktum disebutkan bahawa ketika usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, baginda mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib dalam kafilah dagang ke Syam. Dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhaira, dan ketika itu Buhaira melihat akan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bukhairah menasihatkan Abu Talib supaya melindungi baginda daripada ancaman orang-orang Yahudi yang akan mengetahui tanda-tanda itu. Dan diriwayatkan bahawa Perjalanan ini membuka mata baginda tentang dunia di luar Mekah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemuda atau remaja yang terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kerana ketika itu remaja-remaja Quraisy, mereka terbiasa dengan terlibat dengan hiburan-hiburan, mereka terlibat dengan pesta minum arak, dan mereka juga terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala yang sangat banyak ketika di Mekah itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada semua bentuk maksiat. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekali-kali meminum arak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terlibat dalam pesta-pesta liar yang dituruti dan diikuti oleh remaja-remaja ketika itu di Mekah. Kemudian pernah diriwayatkan bahawa baginda ingin melihat hiburan-hiburan di Mekah, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab ingin melihara baginda daripada perkara-perkara yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan baginda sebelum sempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai pesta tersebut. Dan masyarakat di Mekah ketika itu melihat kepada kebaikan dan kemuliaan yang ada pada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gelaran Al-Amin mula meniti di bibir-bibir masyarakat kerana kejujuran dan sifat amanahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja ataupun sekitar usia 15 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan peperangan Fijar, iaitu pertelingkahan di antara Quraisy dan kabilah lain. Baginda tidak terlibat langsung dalam membunuh, hanya membantu mengutip anak panah untuk bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Dan tidak lama selepas itu baginda terlibat dengan Hilful Fudul, iaitu perjanjian mulia antara kabilah untuk menegakkan keadilan bagi mereka-mereka yang tertindas. Dan diriwayatkan juga bahawa kemudian baginda berkata, sekiranya aku diajak menyertai perjanjian seperti itu di zaman Islam, nescaya aku akan menyertainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, apakah pengajaran hikmah yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja ini? Yang pertama, zaman remaja baginda membuktikan bahawa integriti dan akhlak mulia boleh dipelihara walaupun di tengah masyarakat yang rosak. Dan yang kedua, baginda belajar bekerja keras. Baginda belajar menjaga amanah dan mempertahankan keadilan. Dan yang terakhir, inilah salah satu daripada persiapan Allah untuk misi kenabian yang besar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, begitulah perjalanan remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang bersih akhlaknya, pemuda yang disegani masyarakat dan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam episod seterusnya, kita akan menyelami kehidupan Nabi sebagai peniaga dan pertemuan penting dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Saya Sazwan Hafiz bin Ahmad mengundur diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
5: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
6: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: اللهم اكفني بجلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
3: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Dalam Islam, terdapat banyak kisah-kisah tauladan yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, kesabaran dan keteladanan bagi umat Islam. Antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim AS adalah contoh yang baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ia menunjukkan ketulusan iman dan ketaatannya luar biasa ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kehormatan dan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah menjadi inspirasi bagi umat Muslim untuk memiliki iman yang kuat dan ketaatan yang teguh. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain, jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Minimum Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan, Allah bersama kita. Terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Kaunselor Fiza, dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. Dah tunggu saya ke tu? So hari ni sebenarnya slot kita nak cerita tentang, yelah, dalam hidup ni kan kadang-kadang kita berhadapan dengan kesedihan. Tak ada orang tak pernah sedih kan? Tak ada orang tak pernah nangis. So jadi tajuk kita apa? Tajuk kita La Tahzan, Allah bersama kita. Luahkan demi mencapai katarsis. Okay, saya terangkan dulu katarsis tu apa. Katarsis ni adalah satu, orang kata, perkataan yang berkait tentang kelegaan. Maksud katarsis adalah kelegaan. Di mana bila setiap orang ni tengah sedih ke, tengah marah, tengah sakit, bila kita luahkan, kita akan capai katarsis. Maksudnya apa, tak terpendam dalam ni kan? Tak terpendam dekat kognitif, fikiran kita, emosi kita, kita luahkan dan akhirnya kita capai katarsis. So dekat sini saya nak, orang kata, mengajak anda semua. Orang kata, kita selalu kan hashtag kita La Tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih kan. So tapi macam mana cara kita nak melepasi kesedihan tersebut? So jadi untuk La Tahzan, jangan bersedih ni, luahkan untuk anda capai satu, orang kata, kepuasan untuk anda ni lebih tenang. So yang pertama sekali, kita kena tengok bebanan emosi apa yang kita ada. Sebab emosi yang tak stabil akan mengganggu fikiran kita. Macam saya cakap tadi, kognitif kita akan terganggu. Dan bila fikiran kita negatif, tingkah laku ataupun behavior kita pun akan negatif. Contohnya, tengah marah dengan bos, ataupun marah dengan orang lain, tiba-tiba balik rumah, fikiran ni terganggu, kenapa orang ni buat aku macam ni, aku nak marah. Dan akhirnya tingkah laku kita, anak yang baru balik sekolah tu pula kita marah. So jadi dah tak kongruen kat situ. Tak kongruen ni maksudnya dah tak selari. Emosi kita telah menyebabkan orang lain kita sakiti. So dengan emosi yang terbeban, kita akan melukai orang lain. Itu tak baik sebenarnya . So jadi caranya macam mana? Caranya adalah dengan luahkan demi mencapai katarsis. Okay, luahan pertama kena buat mungkin dengan orang terdekat. Orang terdekat ni maksudnya sahabat kita, pasangan kita, suami atau isteri, ataupun anak-anak yang mungkin dah besar, dah dewasa, anak-anak dah kerja kan. Mak ayah yang dah umur 60-an ni rasa macam terbeban, kesunyian, luah pada anak. Dan kita pula mungkin ada sahabat. Sahabat kita tu adalah tempat kita meluah. Itu yang pertama, orang terdekat dahulu. Tapi adakah luahan anda kepada orang terdekat menjamin kerahsiaan? Yang tu paling penting. Kalau rasa tak rahsia, so carilah kaunselor, kerana kaunselor saja yang berpegang pada etika kerahsiaan. Luahlah macam mana pun, kita masih lagi ditutup aibnya. Itu yang paling penting lah. Kecuali lah anda kata datang jumpa kaunselor tu cakap, luar-luar-luar puan, saya tak tahan sangat dengan situasi ni, saya rasa nak bunuh orang. Yang tu tak boleh. Saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Takut-takut lepas keluar kaunseling, tiba-tiba bunuh orang pula. Ataupun puan, saya nak terjun bangunan, tak tahan dengan orang kata krisis kehidupan. Keluar daripada bilik kaunseling, tiba-tiba bawa kita lelaju, sebenarnya bunuh diri. So yang tu tak boleh. Jadinya yang tu saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Tapi selagi anda share, luahkan perkara-perkara yang tidak melibatkan keselamatan anda ataupun orang lain, masih boleh lagi luahkan saja pada kaunselor. So kadang-kadang orang kata tak percaya nak luah ke orang, tapi percayalah cakap saya, jika anda lepaskan bebanan emosi anda dengan cara meluah, anda akan sangat lega. Selain itu, cara luahan yang terakhir ni yang paling ampuh. Luahan dah, kaunselor dah jumpa, kawan-kawan dah jumpa, pasangan dah jumpa, masih tak tenang juga ni, tak capai katarsis juga. So luahan terakhir adalah dengan bersujud, meluah sambil menangis kepada pencipta kita. Itulah yang paling, orang kata, seronok sekali, yang paling kita rasa sangat lega. Kalau tak percaya, kena buat dululah. Sebab kaunselor 100 orang pun tak akan ubah anda sekiranya pencipta kita, Tuhan Allah, tak gerakkan hati anda untuk berubah. Itu paling penting. Okay, ada satu hadis ni, hadis riwayat Muslim ni, dia menyatakan bahawa barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya di akhirat. Maksudnya apa kat sini? So maksudnya contohnya, anda ada kawan yang dalam kesusahan, datang kat dia, tak apa, pinjamlah bahu aku, luahlah kat aku, aku akan mendengar, dan kalau aku boleh bantu, aku akan bantu. So itu cara kita pula untuk tolong orang, mencapai katarsis, mencapai kelegaan. So hari ni dapat tak? Kalau tak dapat, dapat satu ayat pun jadilah katarsis. So anda semua saya doakan di luar sana akan mencapai katarsis, iaitu kelegaan dan ketenangan dalam hidup. Assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasi nilai rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nurzan Fiza binti Kamru Saman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tahzan, Allah Bersama Kita. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
2: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
4: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Umil qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
4: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.

0: Mari, sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Alim Islam Negeri Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor, insyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di Negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya budaya bacaan Kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di Negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah banyakkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada Kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana Kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang Yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada Kitab Iqdul Al-Jawahir, yang bermaksud untaian permata, yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya, yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada apa daripada apa Kurdi, wallahu alam. Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah, yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddis Al-Masdad Al-Masnad As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Asy-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh ada berlakulah khilaf perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam apa kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Alamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji ini, pernah berjumpa dan pernah menghadiri majlis penghayatannya ataupun majlis maulid ni tu di Masjid Nabawi yang mulia itu sendiri, yang mana sebenarnya kita tahu Syekh Said Al-Ja'far ini Al-Barzanji ini beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama

0: Maulid Al-Barzanji. Kenapa nama Barzanji? Diambil daripada tempat lahir beliau sendiri itu, iaitu di Al-Barzanji di Iraq, ya. Ha, itu. Jadi sebagian ulama telah mengatakan bahawa nama karangan tersebut asalnya daripada kitab Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi maulid karangan beliau ini adalah antara kitab maulid yang paling masyhur dan yang paling tersebar luas ke pelosok negeri Arab dan juga di negara-negara Islam, sama ada di timur maupun di barat. Jadi bukan kat Malaysia je yang Barzanji ni ada, kan? Ha, bahkan kalau kita tengok sekarang ada canggih, kita tengok YouTube ke TikTok ke, Yaman ada Barzanji, di Syria pun ada Barzanji. Bahkan ada satu TikTok tu saya jumpa, orang tak silap mungkin dari segi dari benua Afrika, tak tahulah Maldives ke apa, orang perempuan dia baca Barzanji, ya. Yang mana membaca kitab Barzanji ni ialah, walaupun dia bukanlah nak menyamakan Barzanji ni sama macam Quran, sudah tentulah tidak, tak sama level, kan. Tapi bab kata tadi, kenapa penulis mengarang kitab ini adalah salah satunya tadi, nak mengingat, nak menjunjung, nak menyanjung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu diceritakan semula ceritanya itu, sejarah kisahnya itu, untuk meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW melalui penceritaan kisah hidupnya secara ringkas. Mulalah daripada silsilah nasabnya hingga wafatnya. Sebab tu kalau kita tengok rawi kedua tu memang banyak cerita tentang dia punya silsilah keluarganya tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana kata kitab Maulid Al-Barzanji ini memang dah masyhur lah, di bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serata negara-negara negara-negaranya yang mana penduduknya beragama Islam, yang mana juga Allahumma salli Muhammad ramai, bahkan ramai di kalangan orang dan orang yang ajam. Ajam ni apa? Orang yang bukan Arab, kalau kita ni pun bukan Arab lah, termasuklah orang ajam lah kita ni, kan, bukan Arab. Bahkan mereka menghafaznya, kan, mereka menghafaznya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah seperti maulid dan sebagainya. Dan juga dalam kandungan kitab Barzanji ini, sebagaimana tuan-tuan maklumlah, mungkin selama ni kita cuma dengar yang syair Arabnya, kita tak pernah dengar syair Melayunya ataupun maksudnya daripada syair Arab tu. Tapi sebenarnya kalau ada setengah tempat, ada mengamalkan, maksudnya dia baca Barzanji tapi dia tak baca Arab, dia baca Melayu, dah macam Priam-Piramli pula lah, kan. Sekali dia Arab tapi dia boleh baca dengan Melayu sebab dia syair, dia syair dan dia bukan apa, Allah SWT sebab kata tadi, dia bukan ayat Quran. Hari ini adalah Barzanji syair yang menceritakan tentang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kandungannya tadi, maksudnya kandungan-kandungan Barzanji tadi merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah-kisah sejak daripada lahir baginda. Sebab tu kalau kita tengok pada rawi yang keempat, sebenarnya cerita tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana sejak bermula kandungan ibu Nabi, bila mana ibu ayah Nabi semasa kandungan ibunya itu, beliau semasa ibunya mengandungkan Nabi itu dalam berapa bulan, ayahnya pergi ke Madinah, meninggal di sana di saat di saat kelahiran, diiringi oleh dua bidadari, Asiyah, Maryam dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang meliputi daripada lahir baginda sehinggalah perutusan baginda sebagai rasul, sehinggalah termasuk pada peristiwa-peristiwa hijrah dan juga cerita-cerita tentang akhlak-akhlak Nabi, dan juga termasuklah kepada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi sehinggalah kepada kewafatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima sekalian, sukalah untuk saya nak menjelaskan, nak mengharmonikan ataupun nak meningkatkan kefahaman kita, sebab ada sesetengah masyarakat kita yang menganggap bacaan Maulid Barzanji ni bid'ah, sesat, masuk neraka. Wa na'udzubillah min zalik, ya. Memanglah maksudnya dari segi fahaman kita ahli sunnah wal jamaah pun kita tahu bid'ah ni ada yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ya. Yang mana kita tahu asal usul kitab ini dibuat memanglah bukan zaman Nabi, kan, tapi dah lepas beberapa, dah lepas dah zaman ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibuat ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan dan diulas oleh al-alamah al-faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 1269 Hijriah. Yang mana beliau turut menyatakan bahawa Syed Ja'far Al-Barzanji ini adalah seorang al-allamah. Maksudnya seorang ulama lah, kan? Ya, seorang muhaddis, ahli hadis lagi, yang mana sanadnya itu, sanad-sanad hadisnya itu menjadi sandaran umat. Dan juga Syekh Syed Al-Ja'far, Ja'far Al-Barzanji ini juga menjadi khatib di Masjid Nabawi. Pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi. Jadi takkanlah bab kata apa, seorang yang yang senang-senang cerita hebatlah, bukan senang-senang nak jadi khatib di Masjid Nabawi tu, eh. Kita kalau jadi, kalau nak jadi apa, imam dekat situ pun bukannya, bukannya calang-calang, temuduga pun bukan macam kita temuduga jadi imam kat Malaysia, kat Johor ni, kan. Bahkan lebih lagi, eh. Dan sudah tentulah dia seorang hafiz dan sebagainya. Dan juga beliau selain daripada menjadi khatib di Masjid Nabawi, beliau juga mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, pun pernah ada nampak, sekarang ni pun masih ada lagi istilahnya, sama ada guru tiang ngajar ngaji ataupun guru yang mengajar ataupun memberi syarahan, memberikan kuliah ilmu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji pun begitu juga dulu, ya. Yang mana beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmunya, bahkan akhlaknya dan takwanya. Dan selain itu juga Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini juga juga terkenal dengan karamahnya, dengan karamahnya dan makbul doanya. Sebab apa? Sebab pernah diceritakan, pernah ditulis, yang pernah dikhabarkan oleh penduduk Madinah, yang mana sering beliau ini diminta untuk berdoa untuk penduduk Madinah. Doa apa? Salah satunya doa untuk minta hujan pada musim-musim kemarau. Jadi diceritakan pada satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seorang telah meminta beliau untuk beristisqa. Istisqa ni apa? Mohon hujan lah, solat untuk mohon hujan ataupun doa untuk mohon hujan. Maka dalam khutbah itu beliau pun berdoa memohon hujan, dan dengan atas izin Allah, kehendak Allah SWT, serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya pada waktu itu. Waktu itu musim kemarau. Kalau sekarang ni lainlah tuan-tuan. Sekarang ni memang musim di Mekah Madinah memang musim sejuk. Bahkan beberapa hari lepas malam, tak silap saya, ni mulai bulan, ada video daripada kawan kita menyatakan hujan di Madinah, di Mekah. Taif tu kalau kita datang masa musim kemarau macam Genting Highland, kan, dia sejuk-sejuk sikit, kan. Ni lagi sejuk. Jadi sebab tu kalau kata nak pergi umrah, apatah lagi kalau nak pergi ke Taif nanti, nak pergi melawat ziarah Taif, pastikanlah bawa baju tebal, takut tak tahan sejuk, kan. Kalau macam saya ni badannya sihat sikit, memang dah tebal, tapi itu pun kena sebaik-baiknya standby lah, untuk kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga diceritakan juga bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah minta beliau untuk memohon hujan, beristisqa memohon hujan. Maka dalam khutbah Jumaat itu pun beliau berdoa mohon hujan dengan atas kehendak Allah, serta merta juga doanya itu makbul dan hujan terus turun dengan lebatnya. Yang menyaksikan peristiwa tersebut, bahkan sebahagian ulama zaman itu telah memuji beliau, sehinggalah memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang Melayu, dia berpantun, bersyair apa semuanya, kan. Antaranya salah satu juga termasuklah budaya orang Arab ini, termasuklah ulama-ulama yang yang melihat menyaksikan kejadian itu bahkan pernah bersyair. Syair tuan-tuan ya, bukan hadis. Ha? Jangan salah faham pula. Ha? Sampaikan ulama-ulama yang melihat itu mengungkapkan syair, rangkap-rangkap syair yang berbunyi, saya bagi maksudnya terus lah. Dahulu Al-Farraq dengan Al-Abbas beristisqa mohon hujan, dan kami dengan Ja'far, maksudnya Syed Ja'far Al-Barzanji inilah, pula beristisqa mohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhannya, dan ini wasilah kami seorang imam sekalian orang yang arif. Jadi maksudnya itulah tadi hebatnya Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini tadi, yang mengarang kitab ini bukannya apa calon-calon orangnya, bahkan orang yang agak orang yang apa hebat orangnya. Jadi tuan-tuan, sedikitlah juga tentang Syed Ja'far Al-Barzanji ini, yang mana tentang kegigihan beliau menuntut ilmu. Sebab apa? Masa kecilnya ni, beliau ni kita tahu tadi dilahirkan di Iraq, walaupun ada tadi pendapat yang kata, kalau tuan-tuan tengok dekat apa ChatGPT, dia kata dilahirkan di Kurdistan tu antara, tak silap saya, antara India dengan Pakistan gitulah, tapi bukan, yang sebetulnya adalah di Iraq. Jadi semasa kecil lagi, Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini telah belajar Al-Quran dari Syekh Ismail Al-Yamini. Kalau Al-Yamini ni maksudnya Syekh yang ngajar tempat tu. Mungkin kita dapat simpulkan dia je belajar daripada Syekh Ismail yang tinggal, ya, orang sama ada ditinggal ataupun dia orang Yaman. Dan juga belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf Sa'idi dan Syekh Syamsuddin Al-Misri. Pernah belajar dengan Syekh Syamsuddin yang berada di Mesir. Antara juga guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariah ini adalah Sayyid Abdul Karim Haydar Al-Barzanji, pun tempat asal, tempat tinggal dia juga di Iraq tu, Barzanji di Iraq, dan juga termasuk antara gurunya Syekh Yusuf Al-Kurdi. Kurdi ni belah-belah apa, belah-belah antara Pakistan India tadi itulah, berkaitan dengan tadi tu Al-Kurdi. Dan juga Sayyid Atiyatullah Al-Hindi, di belah Hindi sana. Dan yang mana beliau kemudian ini berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Maksudnya bukan calon-calon orang lah, selain daripada apa dilahirkan di Iraq, belajar, pernah jadi imam kat Madinah masa kecil tu tadi, pada Iraq dia pindah ke Mekah, pernah tetap selama 5 tahun. Dan kat situlah dia belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Atha'illah Ibn Muhammad Al-Azhari dan juga Syekh Abdul Wahhab Al-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Yang mana beliau juga telah pernah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad Ibn Hasan Al-Ajami, Syekh Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Al-Shubrawi Al-Misri. Ramai apa tok-tok guru dia. Jadi bila dah tok guru apa tok-tok guru pun ramai tuan-tuan, maka sudah tentulah ilmu-ilmu yang dia kuasai pun banyak. Jadi saya tak perlu nak ungkapkan, tapi secara ringkasnya Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ni memang menguasai banyak cabang ilmu. Apa antaranya? Kalau kita mungkin 1-2 je kan? Tapi dia banyak. Antaranya apa? Menguasai ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu ma'ani, mantik, bayan, adab, fiqah, usul fiqh, faraid. Kalau macam saya, faraid memang kelaut sikit lah kan? Memang tak berfaham, tak apa-apa dulu kan? Tapi insyaAllah lah kan? Hisab, sirah, kiraat dan sebagainya kan? Itu antara kelebihan ilmu yang ada pada Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji. Dan masyhurnya beliau ni tuan-tuan, pernah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah. Bukan Mekah aja, Madinah je. Sebab tu pernah sampai jadi khatib di Masjid Nabawi Madinah. Dan juga mendapat pengiktirafan menteri-menteri kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maka tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau ke seluruh pelosok dunia Islam, sehingga kan beliau dikenal oleh orang ramai. Dan karangan-karangan beliau termasuk selain daripada kitab Al-Barzanji ini telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama zamannya, sehingga tersebar luasnya beliau di kalangan penuntut ilmu. Dan akhir sekali tuan-tuan, ni nak cerita ni lah, kita nak kenal ulama' ni, kenal ulama' yang penyusun yang apa menulis kitab Al-Barzanji ini untuk menaikkan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah ni, sebab tu kita kenal. Jangan kita apa, jangan kita pelikih, jangan kita kata ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi, tapi kenapa kitab Al-Barzanji ini kita baca, kita popularkan, kita naikkan untuk antara-antara ini, tujuannya itulah, ya. Bukanlah soal bid'ah dhalalah ke, bid'ah hasanah ke, tapi inilah salah satu cara kita, bahkan bukannya di Johor semata-mata, bahkan di seluruh dunia mengamalkan apa, membaca kitab Barzanji ini untuk mencari manfaatnya, ya. Jadi sebab itu atas karamah, atas rahmah Allah SWT, beliau ni, sifat-sifat beliau ni selain daripada mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun. Kita ni kadang-kadang maaf, kita maafkan orang, tapi dia cakap saya boleh maafkan, tapi saya tak boleh lupa. Sama macam tak maafkan aja kan. Tapi ni salah satu contoh sifat yang kita perlu ikut, bahkan sebagaimana apa yang Nabi pernah laksanakan, zuhudnya amat berpegang dengan Quran dan juga sunnah, warak, banyak zikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima taklah sekalian, akhir sekali, ni dah akhirlah insyaAllah, kita tahu yang mana Syed Ja'far Al-Barzanji ini wafat di kota Madinah, di tempat dia dimasukkan tadilah, dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, ziarahlah perkuburan Baqi' tu, walaupun kita tak nampak apa, tak tahu mana satu kuburnya. Kalau macam kita tahu kan kuburnya ada batu nisan, tapi kat sana tidak. Tapi kurang-kurangnya kita tahulah di makam Baqi' ni salah satu ulama yang pernah yang ada dimakamkan di situ adalah, inilah dia, Syed Ja'far Al-Barzanji, yang mana beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ninda beliau, dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh beliau ni, Syed Ja'far ni, mana karangannya ini membawa umat Islam, mengingatkan junjungan Nabi SAW yang membawa kepada umat, kasihkan junjungan Nabi SAW, yang mana dan juga membawa umat rindukan junjungan kita Nabi SAW setiap kali karangannya dibaca. Jadi sebab tu bila karangan dibaca, sudah tentulah selawat dan salam akan mengiringi bacaan Barzanji ini, dan dilantunkan semata-mata buat junjungan Nabi SAW. Juga umat tidak akan lupa mendoakan, sebab dalam Barzanji ini pun ada doa. Ada doa, cuma kita kadang-kadang ni orang Melayu tak perasan, mana satu doa, mana satu syair kan. Tapi tak apalah, tapi yang penting benda tu ada. Yang sebab tu dalam, bila kita baca Barzanji juga, kita tak lupa untuk mendoakan Syed Ja'far yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sejarah pengenalan tentang kitab Al-Barzanji ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua dan menangkis segala syakwa sangka, segala ketidakfahaman masyarakat tentang amalan membaca rawi Barzanji ini tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen nada Al-Barzanji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini yang bertajuk Kitab Al-Barzanji.
2: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Balas kali ini saya ingin kongsikan paduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 1.04 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kutub Tinggi, Mersin dan Pulau Perukatan, waktu solat Zuhur pada jam 1.07 minit tengah hari. Untuk daerah Putrian Kelang, waktu solat Zuhur pada jam 1.09 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.11 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ. Iwakaf
5: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Majlis Pelancaran Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
6: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
8: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ij bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaij.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dibuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda bolehlah salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana belum solat Zuhur, jangan tanggungkan kewajipan anda. Solat tak sampai 10 minit pun. Dan mari saya kongsi zikir apa untuk hari ini, iaitu La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk peringatan, zikir ini harus diulang 100 kali. Jadi lafaz La ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid yang membawa maksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Ia juga adalah akidah yang mengangkat umat Islam keseluruhannya pada satu darjat tertinggi lagi mulia. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pukul 3 petang nanti. Teruskan mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.myeng.gov.my. Hashtag Amazing MyEng, Hashtag MyEng Prihatin.
3: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio Anu, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit berkaitan iktibar peristiwa kaum terdahulu. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikuti suruhannya. Jangan pula kita menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah. Laknatullah. Jadi saya akan kongsi beberapa lokasi yang kita tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk pergi. Yang pertama adalah negeri kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut, iaitu di antara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum ini, namun kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang. Yang kedua adalah Laut Mati ataupun Dead Sea. Jadi kaum Nabi Lut AS yang dihukum kerana melakukan tindakan yang tercela seperti mencuri, merampas dan terlibat di dalam perkara yang homoseksual. Meskipun telah diingat oleh Allah SWT, mereka tetap tidak mengindahkannya sehingga mereka ditimpa dengan azab yang amat berat. Dan yang terakhir sekali adalah Lautan Merah. Lautan Merah terletak di antara benua Afrika dan Asia, berbatasan dengan semenanjung Sinai di utara serta Teluk Aqabah dan terusan Suez. Allah SWT telah menimpakan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan cara menenggelamkan mereka di Lautan Merah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya hanya di Ridha Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan kesohanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di Anu.

0: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sekarang bersama-samalah kita ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Felda Air Tawar 5, Kota Tinggi. Dengan tajuknya Infak Jumaat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Muhammad Solihin bin Abdul Wahid. Sama-samalah kita menghayatinya.
1: Alhamdulillahil Qail.

0: واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Infaq Jumaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah atau infak merupakan di antara amal ibadah yang besar ganjaran pahalanya, dan ia juga menjadi bukti keimanan dalam diri seseorang. Infak bukanlah satu beban yang menyusahkan, tetapi ia menjadi tanda rasa peduli dalam hati seorang Muslim terhadap saudara-saudaranya yang lain. Infak bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk tujuan yang diredai Allah, sama ada yang memberi manfaat terhadap orang lain atau membantu golongan yang memerlukan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berinfak dalam Al-Quran menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud yaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan salat serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Muslimin yang dirahmati Allah, amalan berinfak boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira tempat dan waktu. Akan tetapi amalan berinfak ini memiliki pahala lebih besar apabila ia dilaksanakan pada waktu-waktunya yang utama, antaranya adalah pada hari Jumaat. Di antara kelebihan hari Jumaat berbanding dengan hari-hari yang lain adalah, yang pertama, hari Jumaat adalah merupakan penghulu segala hari yang mempunyai keistimewaan besar dalam Islam. Ia adalah hari yang paling mulia dan penuh berkat, dan umat Islam digalakkan memperbanyakkan amalan pada hari tersebut. Pada hari inilah Nabi Adam AS diciptakan serta dimasukkan ke dalam syurga, dan hari kiamat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Yang kedua, hari Jumaat juga adalah merupakan hari yang penuh dengan keistimewaan bagi umat Islam, kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi setiap amalan kebajikan yang dilakukan. Sebahagian para ulama berpandangan bahawa amal soleh yang dilaksanakan pada hari Jumaat akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda berbanding hari-hari yang lain. Selain itu juga, pada hari Jumaat terdapat satu waktu mustajab di mana doa seorang Muslim tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat bukan sahaja hari yang dipenuhi dengan kelebihan salat dan zikir, tetapi juga hari untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan dan sedekah disebabkan pahalanya yang digandakan. Oleh sebab itu, ramai dari kalangan para salafus salih yang sangat menjaga amalan bersedekah pada hari Jumaat, walaupun dengan sesuatu yang kecil dan sedikit. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, dengan mengambil peluang terhadap amalan berinfak pada hari Jumaat ini, kerajaan negeri Johor telah mengambil pendekatan yang bersungguh-sungguh dalam menggalakkan masyarakat Islam untuk sama-sama menjayakan amalan infak Jumaat yang diadakan pada setiap hari Jumaat di negeri ini. menghidupkan amalan dan budaya bersedekah makanan pada hari Jumaat ini bukan sahaja mampu untuk mewujudkan suasana bantu-membantu dalam masyarakat, malah ia juga menjadi jambatan untuk menyatukan golongan yang berkemampuan dengan golongan yang kurang bernasib baik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justeru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengingatkan kita semua agar tidak berlengah-lengah dalam melakukan amal soleh. Sesungguhnya bersedekah dan berinfak pada hari Jumaat memiliki pahala yang besar dan kelebihan yang tersendiri jika dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Marilah kita bersama-sama menyokong dan mengimarahkan program infak Jumaat yang dilaksanakan di negeri Johor sebagai tanda syukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita memberi, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezeki dan memberkati negeri Johor dengan keamanan, kemakmuran serta masyarakatnya yang saling tolong menolong dan berkasih sayang. Allah berfirman tentang ciri-ciri negeri yang baik dalam surah Al-A'raf ayat 58.

Qurun yang bermaksud dan negeri yang baik tanahnya, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan negeri yang tidak baik tanahnya, tanam-tanamannya tidak tumbuh melainkan dalam keadaan bantut. Demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kemurahan dan kekuasaan kami dengan pelbagai cara bagi orang yang mahu bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56.

yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Hussein radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahrah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang meneruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisal Syariatik, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaria Safia, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putera-Putera dan Puteri, korabat-korabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhzulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullamanhu aduwi lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rafiyan wa sa'ir biladil muslimin. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.

0: تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.
1: Selesai sudah petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Firda Aitawa 5, Kota Tinggi, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Muhammad Solihin bin Abdul Wahid yang bertajuk Infak Jumaat. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
6: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
8: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
9: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: الذنوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau

0: Beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Al-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Al-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi SAW yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana kerana pada pukul 3 petang kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Jadi teruskan kekal setia dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

0: Tasahlah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
2: Tayammum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah Tayammum. Pengertian Tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa bererti tujuan, sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan Tayammum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayammum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammuma liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayammum. Sunat tayammum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang ke-8 menghadap kiblat. Yang ke-9 melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Ke-10 menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang ke-11 membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayamum. Yang ke-12 tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya. Kerana satu anggota tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya. Kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan, tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan kedua-dua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum, satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
2: tayamum. Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
0: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi alhamdulillah, kita dah pun selesai dengan rancangan tahsin ibadah sebentar tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Haji Ismail, pegawai Halih Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya ada adab dalam penampilan diri. Jadi kalau kita cakap pasal penampilan diri ni, mesti orang akan pandang luaran, macam mana cara kita berfashion, cara kita mengenakan pakaian atau sebagainya. Tapi kalau kita nak berfashion, pastikan kita punya fashion itu syariah compliance, ya, yang menutup aurat. Jangan memelesasikan ikutan fashion virus segalanya. Hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Cahaya inspirasimu.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
2: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Radio Anugerah Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Di zaman kegawatan ekonomi moden kini, masalah kewangan sering menghantui segenap masyarakat. Semua orang yang bersusah payah berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja setiap hari. Namun, ada pula yang memilih jalan pintas untuk mencapai kemewahan dengan skim cepat kaya. Skim ini merujuk kepada pelbagai tawaran ataupun pelan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Skim-skim ini sering memujuk individu kerana ianya boleh menjana kekayaan dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan usaha dan modal yang banyak. Sebab itulah dalam keadaan terdesak, mereka mungkin kurang berhati-hati dan lebih mudah diperdaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya, di Radio Anugerah Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
3: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi menjadi para pendengar. Dalam kehidupan ni setiap orang mesti ada buat kesalahan, dan apabila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita kenalah maafkan orang tersebut. Kita janganlah hold a grudge ataupun kita janganlah ada perasaan dendam. Dendam ni dia ibarat apabila kita ambil tangan, lepas tu kita ambil duri dan kita genggam lama-lama. Semakin lama kita genggam, semakin sakit dan semakin banyak darah yang keluar. Itulah apa jadi jika kita terlampau berpegang kepada dendam. Di sebaliknya, kalau kita buka tangan kita dan kita lepaskan duri tersebut, tangan kita akan rasa tidak sakit walaupun ada luka-luka, tetapi over time luka tu akan hilang dan dia akan sembuh semula. Begitu jugalah dengan dendam. Kalau kita lepas dendam dan kita maafkan orang lain, insyaAllah kita akan rasa sebuah bebanan yang terlepas. Tidak semestinya kita lupa terhadap apa kesalahan orang buat kepada kita, tetapi apabila kita let go, kita akan rasa diri kita lebih tenang. Jadi para pendengar, maafkanlah orang lain. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang lain adalah tanda kekuatan seseorang tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian Indonesia yang terbaik. Segalanya hanya di Radio Anwar, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anwar, anda bolehlah layari www.radioanwarmaiz.my dan stream di laman kami, Radio Anwar.
2: Anwar, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Majlis Pelancaran Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan dilangsungkan pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Rabu jam 8 pagi bertempat di Dewan Utama Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor Bahru. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz bin Ghazi. Tema sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Johor bagi tahun ini adalah Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati.
2: Muslimin dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis ini. Hebahan ini dibawa oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maiz.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasinya.
4: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Hujung minggu adalah waktu untuk kita rehat. Ada juga yang meluangkan masa dengan keluarga untuk bersiar-siar dan berkelah. Antara tempat tumpuan adalah seperti air terjun kerana tempat ini memberikan kita suasana yang dingin dan tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, kita juga dapat saksikan beberapa tabiat buruk pengunjung seperti meninggalkan sampah merata-rata. Pelakuan ini mengakibatkan air terjun menjadi berbau dengan sisa makanan seperti plastik. Sisa-sisa tersebut akan mengundang lalat, lipas, tikus yang akhirnya mengakibatkan penyakit kencing tikus. Jadi sebagai masyarakat, jagalah air terjun dan sungai kita demi bumi yang bersih dan juga untuk masa hadapan kita. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada anda. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ya Allah, berikanlah datang

Radio Anwar, Radio Islamik Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Jadi, para pendengar, pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut. Begitulah ungkapan yang menggambarkan kehidupan realiti masa kini. Kalau kita observe ataupun kita lihat, masih ramai lagi masyarakat kita yang takut untuk mencuba sesuatu perkara baru. Mereka lebih selesa untuk duduk di zon selesa mereka tanpa cabaran yang baru. Bagi mereka, tempat yang sedia ada sudah cukup untuk menyebabkan malas untuk berusaha. Jadi apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, mereka tak tahu untuk bertanya kepada sesiapa dan hanya mampu untuk jadi katak di bawah tempurung tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar, tuntutlah ilmu dengan berusahalah untuk menjadi orang yang berjaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Sekiranya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: belajar apakah itu qadhi, dan qadhi itu bukan sekadar orang yang ada untuk ijab dan qabul, tetapi qadhi juga merupakan memainkan peranan banyaklah daripada segi undang-undang. Dan juga pada zaman dahulu lah, qadhi ini merupakan hakim dan hakim itu merupakan qadhi. Ya, betul ya. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah banyak ilmu yang kita telah belajar hari ini, dan amat rugilah kalau kita tidak kongsikan kepada kawan-kawan kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi yang mana para pendengar dan penonton sekalian yang sedang melihat atau mendengar rancangan Bicara Qadhi ini, marilah sama-sama kita kongsikan dan sampaikan ilmu kepada mereka. InsyaAllah akan jadi amal jariah. Jadi para pendengar, itu saja pada hari ini Bicara Qadhi Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya pengacara anda, Farhad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Bicara Qadhi yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Qadhi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Qadhi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status, tetapi pada iman.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur. Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi dan Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun tuan-tuan, saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda, ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni, keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan, contoh mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia.
1: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan pemanggil waktu solat maghrib pada jam 7.11 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.13 minit malam. Untuk daerah Putra Kelang, waktu solat maghrib pada jam 7.14 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.18 minit malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
2: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
0: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allah marfa' anna al-qahta wal-ghala'a wal-waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ma'a'izzal islam wal-muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna alayhim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi falastin warfa' anhum al-qahat wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para penonton, para pendengar, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah, bersama-sama kita di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam ibadah haji. Tajuk kita pada kali ini ialah Madinah Al-Munawwarah. Kebiasaannya para jemaah umrah akan dibawa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, sama ada sebelum menunaikan haji ataupun selepas menunaikan haji. Lebih kurang dalam 5 atau 6 hari berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bumi Madinah ni bumi yang barakah. Pada awalnya bernama Yasrib, bersempena dengan nama orang yang pertama menjejak kaki di situ, iaitu Yasrib bin Ubay. Kemudian beliau keturunan Nabi Nuh AS daripada anaknya Sam bin Nuh. Selepas itu berlakulah pembukaan tempatan ladang serta kebun sehingga bumi Yasrib terkenal dengan hasil pertanian, terutamanya buah tamar. Dari sebuah penempatan kecil, Yasrib berkembang menjadi sebuah kota yang didiami oleh dua bangsa utama, iaitu Yahudi dan Arab. Bangsa Yahudi yang merupakan penduduk majoriti Yasrib dan pemegang kuasa ekonomi terdiri pada tiga puak, iaitu Bani Kainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Manakala bangsa Arab pula terdiri daripada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ya. Kemudian kehidupan mereka ini sering dalam pertelagahan dan peperangan sehinggalah peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, di mana setelah itu ramailah di kalangan orang Madinah yang masuk Islam, iaitu di dalam kulungan-kulungan Aus dan Khazraj, dipanggillah orang-orang Ansar. Saudara sekalian, apa kelebihan bumi Madinah? Jadi Al-Madinah adalah kota suci kedua umat Islam, tempat tinggal baginda sallallahu alaihi wasallam dan di mana Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah dan makamnya berada di Madinah. Mempunyai berbagai kelebihan yang tersendiri sesuai dengan kedudukannya tanah haram seperti mana yang telah diisyarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Madinah juga mempunyai beberapa larangannya. Himpunan kelebihan larangan itu menjadi satu keistimewaan buat bumi Madinah. Antara kelebihannya ialah solat berjemaah yang dilaksanakan dalam Masjid Nabawi terdapat ganjaran pahala 1,000 kali ganda. Itu keistimewaan Madinah. Yang di Masjid Madinah. Sementara Rasulullah SAW mendoakan keberkatan dalam urusan kehidupan penduduk Madinah. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjanjikan syafaat dan kesaksian baginda di akhirat kelak bagi mereka yang sabar dengan kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh jemaah-jemaah semasa berada di Madinah. Ini satu ganjaran dan keistimewaan bagi bakal-bakal jemaah haji. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat buat mereka yang meninggal dunia di Madinah. Beruntunglah orang yang mati di Madinah tapi bukan membunuh diri di Madinah. Kebetulan saja ajalnya sampai di Madinah. Kemudian mereka yang masuk ke dalam Masjid Nabawi itu untuk belajar atau mengajar satu ilmu, yang kebaikan adalah umpama mujahid fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Kemudian Mubi Madinah terpelihara daripada fitnah Dajjal dan ancaman wabak taun. Kemudian Madinah merupakan Ma'azarul Iman, iaitu tapak dan tempat perlindungan iman ketika terjadinya zaman fitnah. Terdapat sebagai kesan sirah Nabawiyah dan sejarah para sahabat yang boleh dijadikan sebagai pengajaran ketika berada di Madinah. Manakala larangan-larangan tanah haram di Madinah pula ialah seperti orang bukan Islam ditegah daripada berada di bumi Madinah atau melalui jalan-jalannya. Haram membunuh atau memburu binatang buruan. Haram mencabut, mematah dan membinasakan pokok-pokok di Madinah. Haram mengeluarkan batu, tanah, pasir termasuk yang telah diubah di fizikalnya. Tidak boleh berniat untuk melakukan kejahatan kepada penduduk Madinah. Dilarang mengerjakan solat sunat mutlak pada waktu-waktu tahrim, waktu yang dilarang melakukan solat yang di solat sunat. Saudara-saudari sekalian, ziarah Madinah ini secara umumnya telah melawat tempat-tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah. Hukumnya adalah sunat. Ziarah Madinah terbagi kepada ziarah Masjid Nabawi, ziarah tempat sejarah Madinah. Ketika ziarah Masjid Nabawi, jemaah akan dibawa ke dalam Masjid Nabawi dan seterusnya menziarahi perkuburan Baqi di luar masjid. Manakala ziarah tempat sejarah Madinah pula, jemaah akan dibawa menaiki bas untuk melawat beberapa tempat bersejarah yang terletak di luar Madinah. Masjid Nabawi terletak di tengah-tengah kota Madinah. Masjid ini pula dibina oleh Rasulullah SAW dengan bantuan para sahabat setelah membina Masjid Quba. Jadi, kelebihan bagi jemaah untuk berada di Madinah iaitu mendapat pahala 1,000 kali. Di mana sabda Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram." Rawahu Bukhari. Pahala mengerjakan solat dalam masjidku, yang di Masjid Nabawi, adalah 1,000 kali lebih baik daripada solat di lain tempat kecuali di Masjid Haram. Itu di antara kelebihan berada di Masjid Nabawi. Kemudian kelebihan kedua ialah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah wafat di tempat penginapan Sayyidatina Aisyah. Maka baginda SAW dimakamkan di tempat penginapan Sayyidatina Aisyah. Maka itulah tempatnya yang ada sekarang. Bagaimana Rasulullah itu wafat, di situlah dikebumikan berusia dalam 63 tahun. Rasulullah telah meninggalkan umatnya selepas jatuh sakit selama beberapa hari. Selepas jenazah baginda disempurnakan, lalu baginda disemadikan, dimakamkan dalam sebuah bilik Sayyidatina Aisyah, iaitu di berhampiran dengan Masjid Nabawi. Jadi di antara acara kita berada di Madinah ialah ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah sallam, siapa yang ziarah makamku berhaklah dia mendapat syafaatku di hari kiamat. Jadi peluang bagi jemaah-jemaah sekalian untuk mengambil kesempatan untuk ziarah makam Rasulullah sallam, iaitu dengan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekurang-kurang sekali. Dan begitu juga jemaah-jemaah ini dikehendaki untuk melakukan ziarah wada ketika meninggalkan Madinah. Itu di antara adabnya, yang di meninggalkan Rasulullah kenalah lakukan ziarah selamat tinggal kepada Rasulullah SAW dengan memberi salam dan membaca doa-doa yang dikhususkan untuk ziarah wada, dan juga doa-doa yang dibacakan ketika berada berhampiran dengan makam Rasulullah SAW. Bagi wanita yang uzur syar'i tidak boleh masuk masjid, maka dia ziarah melalui di luar di masjid berhadapan dengan makam Rasulullah SAW, iaitu makam Rasulullah ini berada di bawah kubah hijau. Jadi jemaah-jemaah yang tidak boleh masuk masjid, dia boleh menghadap ke kubah hijau, yang ini membelakangkan kiblat di luar masjid dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jemaah digalakkan ziarah makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bersebelahan dengan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di sebelah makam Nabi Muhammad, kemudian di sebelahnya ialah makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi semua ini akan dipimpin oleh pembimbing-pembimbing sama ada jemaah haji atau jemaah umrah untuk ziarah makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di antara tempat yang perlu kita lawati di dalam Masjid Haram ialah Raudhah. Masjid Madinah ialah Raudhah. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi sekarang ini jemaah-jemaah diberikan giliran untuk ziarah ke Raudhah. Jadi pihak-pihak pembimbing akan membantu jemaah-jemaah haji dan jemaah-jemaah umrah untuk memasuki Raudhah, kerana ini merupakan saranan daripada Rasulullah, tempat yang baik iaitulah Raudhah min Riyadil Jannah. Kemudian jemaah juga akan dibawa untuk ziarah perkuburan Baqi, jadi berhampir dengan masjid. Madinah. Bakit merupakan sebuah kawasan perkuburan bagi penduduk kota Madinah semenjak zaman Rasulullah SAW dan masih digunakan sehingga hari ini. Jadi perkuburan Bakit ini terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi dengan keluasan asal 150 meter. Jadi ini juga disunatkan untuk para jemaah untuk ziarah perkuburan Bakit dan memberi salam kepada penduduk penghuni-penghuni perkuburan Bakit. Kemudian jemaah juga akan dibawa ke satu masjid yang bersejarah, iaitu Masjid Quba, di mana Masjid Quba ni masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sampai di Madinah. Maka sabda Rasulullah SAW ialah caranya, iaitu siapa-siapa yang beruduk, man kharaja min baiti hatta ya'tiya Masjid Quba wa yusalli fihi kana adlu umrah riwayat Nasa'i. Siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya atau daripada tempat penginapannya sehinggalah sampai ke Masjid Quba dan bersembahyang di dalamnya, baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah. Itu kelebihan ziarah Masjid Quba. Begitu juga jamaah-jamaah akan dibawa ke makam di Bukit Uhud dan juga berziarah ke masjid-masjid lain seperti Masjid Dua Kiblat dan masjid-masjid lain yang berada di sekitar Madinah. Itulah dia tempat-tempat bersejarah yang akan dikunjungi oleh para jemaah untuk mendapatkan pengajaran daripada kesan-kesan tempat bersejarah itu. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pengajaran daripada lawatan kita, ziarah kita ke Madinah Al-Munawwarah. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ غَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْ

0: فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
2: Tayammum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah Tayammum. Pengertian Tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa bererti tujuan, sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan Tayammum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayammum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammumah liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayammum. Sunat tayammum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayammum.

0: Yang ke-12, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk, batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya. Kerana satu anggota tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya. Kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan, tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka, yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan kedua-dua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum, satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
2: Tayamum. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Al-aman. Al-aman min zawalil iman. Min fitnatil syaitan. La ilaha illallah. Al-mawjud bila makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat. Sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
7: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
8: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
9: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keredaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.